0: Banyak tuan kena muter punya telefon ni. Halo? Bundia, bundia.
1: Bundia, bundia, bundia. Raja di sini, bundia.
0: Bundia. Selama-selama.
1: Selama-selama. Raja di sini, bang.
0: Selama. Dulu mana ni yang muter punya telefon ni?
1: Anak kami Raja di sini, Manuel, Okurami, Terus di Mekonta, Terus di Mekonta.
0: Wampulai.
1: Okurami, ayo.
0: Okurami, baru untuk salam, Papa.
1: Salam, kenapa kita mengharga atau mencuan nanti?
0: Ahe.
1: Kanada, Nilsa, Mia, Selma, itu dan di mana kalau kita melakukan
0: Kanada. Ahe.
1: Tata teman dia, tahu itu dan hasil satu dalam internet merah merah rasmi. Kata tak ada peluang dan tu dia tu dia nada dalam internet merah. Tertinggal teman dia lima jenis terus.
0: Ayo.
1: Apa tuan Selma ni nama merah teman altura teman ni. Mana pasal murah di altura? Adolin Manuel ni. Anak itu, ama aku, ama dia aku, kenali ala. Tapi kenalan calon itu juga, atau di situ, atau mungkin atau altura. Remeh kan aku leh pun dapat saya tetap terbuka semasa kan untuk memaru tetapi memaru dar terlalu adalah wow.
0: Ya.
1: Pastinya jadikan itu mana lihat warna itu untuk menjelaskan sampai mana terus warna koma. Tony mungkin dia warna pun nama kita itu untuk menjelaskan sampai boleh orang leka. Jadi di mana di warna pura, apa aku tu di warna baru. Kalau kian ramu baru ini kenal dia lah. Nampak tak nih dia ramu berasi macam. Nah sebenarnya wira itu berasi jauh alam pura ni.
0: Mulu kau cari ye.
1: Kita pun terapa gimana.

Na nangaledi wa wapishi wangaikangila malwele akuvilingananga mumakaja kwa balama. Karibu mbodi, napokela mashala mushipindi cha chingumi makaja mwavanama venentete. Nangu juanwe Ernesto Nkapo kandi kukandia ngide chipindi. Napambetambo nelo ankopagwa nyangu. Fabian Marques tahane.

Shirika alisha la mpusha Republika Unida da Tanzania, intundu wanga, milugu vya kupanga, madengo, akudenga, kunana wanga, biwanja, uduma mwanjuluku, kulipanga nianga mashindano ampila, kugamba nila shikombe, shamuli langa leku Afrika, mwakalunu, alotu jalangika, muvilambu vitatu, Tanzania, Uganda, na shilambusha Kenya. Wakati hawa kutendeka madengo, akunana wanga viwanja, vilota kujalangika mpila. Mazowezi na vikanenda. Shirika la Tanzania itedoni viwanja avyo. Vakamalila mashindano vinaida na pwashela kulumuwa mishajo kushilambu asho. Gerson Isingwa na mwaula wajabali shirika la Tanzania atedoni. Madengo kaleka kudenga kwa viwanja. Ni kulodi ya shilambusha kutanzania kuode vilateka pakulota kugambanila. Mashindano makumene avilambi ya panda. Kwa mfano, atedoni, njuluku, ovalotu kudangela shiwanja, chaku Arusha, vanatumila dibilioni 130 dia shilingi.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala na kalibu kigwili la jabali demoli jimbo iliakabu delegado mainangodi yeshma konde nelo wakukosha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Sekretari wa ishirikali muri jimbo iliakabu delegado Fernando Bemani de Souza andi manya wa shidola ishirikali ina ukamushu igwanya na vambodi vashimadengo vashilambushetu na vavilambo vya panda pakulota kuvikalanda na kutuwa lidia makulomukililo alijimbwali iliakabu delegado. Fernando de Souza watangola mwisho manai pankodianyo wabashiloja vimadengo vishikole vishipato amani mumakaja alavalo takuna na wanga makulomukililo alo.

0: Mupatani mayoi bulela unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

0: mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matatani ni masi ni nisa pao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisa pao wala niturwa wira ni ine majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku unyawa uoma la witu ngo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinaku.
1: Ukika vovostako zinyaruji.

Antama de kawira masi atikela mukampu wira ni weke ntelo wapo herelo mpanto wapa chiriam Mutu mwishintra we Maroko, mwishintra ka Brazil Mpira masoku la wetu kula matrika Ismaili Saibari Lapuela yo Maroko Mutu wapira kumiku ni metano kanile Visiku mutu mpato mchiriam Brazil 0 Maroko Maroko shilapo weso Mosemo sa samuloko so afrikano Sibula mpanta mundialu ndiki wa mako Mutu nepo so wapira kataru Kumelo America weso Canada musaruni Mexico mwaka mpira mutu la vavara matata America lapo ya o Brazil America lapo Brazil ni mutu la kivwa ki mutu la vavara makumali ha anroma ni matata America lapo ya o Marokush wa America o Maroko mataka America lapo Brazil Brazil li ripatupi ya vale lapo ya o Marokush ukuro kuri America lapo ya o Marokush wa vira Marokush America wa mataka America o Brazil Brazil masiko kilo holo wa America o mutu la vati lapo ya o Marokush wa musiko la mpata utiana wa vira America riru e campu lapo ya o Marokush wa vira Marokush wa vira Marokush wa ripatupi ya wa Brazil wa musiko la mvo nya witela wa na mambara mpira wala weso di Alice na mutra hairu kanira matrika ashraf hakimin olondrika ne kuna PSG elapo ya France PSG makula mutano omushinta le campion le mushinta sa liga un francaise omushinta toma kula mutano va liga dos campions impro maliheria atin kawone Arsenal omushinta varar kwa penalty wa madiko mutano mukoshete lapo ya Brazil warrior wa campo madiko Brazil overa Brazil overo tasi na madiko elapo ya Brazil na mushini ko himetu mutano mukoshete madiko lapo Ela wese do Marrocos, overa Marrocos, Ashraf Hakimi, Herrero e campo, overa Marrocos, overa Marrocos, overa Marrocos, onde taka Madrid kelapo yo Brazil, overa Marrocos, overa pantra wan loto ni sisale, parupe ya ni kuruno Brazil, se kula Madrid kelapo Marrocos, onde maina ko virin habale, makrelo awe, onde se Madrid Ashraf Hakimi, akon pase Madrid kurusha kala Madrid kula wese do Dawadi, Madrid kelapo Brazil yo Marrocos, onde maina ko se kula bale, kurukuri Madrid, onde kurukuri wa Madrid ka elapo ya o Brazil robene ke mutra mutata America lapo ya o Marokush no wan makomali lapo ya Marokush o nana mulopa na Andro Romelo Klawi lapo wenu kuje IT vamosarula weso Brazil en lokale trujo kalasha ya moraro klawera Andro bolo wa mpanta wa oitavu di finash makuru opera ka manlimanli wa kuta grupu omeka ntira matira Andro Romelo kamutra matika Romelo kamutra matika lapo yo Marokush amalaki libre matavini we lapo Brazil matika di Ashraf Hakimi kapita lapo yo Marokush oromelake libre matavini lapo Brazil Marokush ulo hero mpunyu hero muretili hola Brazil marika lapo yo Marokush ama komali kireka mushudu kireka makalo vale oromel libre madrika ola kimi lapo yo Marokush maraka libre matavini we lapo ya o Brazil ashrafu vonya vonyi wa marupi an muru marika Brazil mukumiha basepiko kireko kiruti wene ozen marika lapo yo Marokush overa Marokush omusikula marupi ya we lapo Brazil Marokush Operasi benar mereka ola ibarat mesti tule ailer operasi mahfud ni ola punya Senegal orang Amerika ola punya Marokush orang mungkin terus lakukan Amerika Amerika bila bila bila Amerika Marokush orang kampu Brazil kono ni tu orang Marokush orang Marokush empat lupa dia baru kau Amerika ola punya orang Marokush orang Brazil kono ni tu nak kalau muka cakap orang Malaysia orang Amerika ola Marokush orang empat lupa dia baru Brazil orang sekolah kumi Yeah.

0: Abraço.
1: Hoi na mpenzi msikizaji, kutokana na ukakasi wa matangazo haya, lakini bila shaka utakuwa unasikiliza matangazo haya ya mpira wa miguu ambayo yakirushwa moja kwa moja kupitia jimbo la Nampula. Tunazungumzia ni matangazo ya kikanda yanapofika muda kama huu. Kwa hiyo kutokana na ukakasi huo, endelea kukaa makini, umakiniki ili uweze kupata matangazo haya moja kwa moja kupitia kituo cha kubora cha matangazo RM.
2: Kenya, no Africa, Africa Branca, el bando Africa del Norte, hoy con Madrid Club Brasil, el Rue Campo, o Musicula Valim, o Pasek Madrid Mkwawe, el Apo Brasil, un Mushin Madrid Cola, el Apo Brasil Mushin Madrid Cola, el Apo Mushin Madrid Cola, Rafinha Madrid Camarons, el Apo Brasil. En Perú, en Tiro, acá no hemos hecho Rafinha Madrid Cola. Oh, Marafinho lola apatezo ko o mutasa marika o maroko shimali ho ro hara marile masi o hara marile wa o holo wa elapo yo maroko ile mishin tano sa mon kunni sa mundial mwako la wa 2026 mudo pete ro tiki wa tukira maho la FIFA maka wa 1930 la ivabo 1930 kala Or melo akrir martabini wala boyo Maroko marira Brazil. Ante marira Brazil ya vonya ni liber martabini wa Maroko shamani riwa balle uparu pe kumi marika Maroko shin or marika Maroko sh ola tiakimi ovra kimi marika Maroko sh ovre ro campo Maroko jo musukula holo oriwe somonu tiana marika Maroko tasiwa ler hol marika Maroko sh ola bese marika Amerika ali balo havira o marika Prime Dias podes marika Rafa kimi agora marika Rafi afa marika kimi agora marika 14 Marika lawa sodi isatiobi marika lawa Maroko ovra Maroko riano e campo ovra Maroko mushuba bahuri manu sura mutsura ka shera promaleke ampanto la wopa cheka le wat mu sombe sasau marika lawa sodi la po yo Maroko ovra Maroko Maroko ta pa cheka guru matabini wa Brazil isomolo marika olam de la pom ya musoma hol mushutra prampen bono yasin bono namukulla amarokush yasin bono amrafila el marokushin ol mo bhaslam ri brazilin brazil diario america wenete ronaldo kaushu Walaupun mereka berbincang di Lukas, orang yang mencari Yasin Bono, Yasin Bono, orang yang